Hihi Akashvani Aizolani. Voin Jun Niruk, sang ni som ni paruk in rin ni kan hun. Kan lau chanta amin ngay chato ten za vay in si bay kan bu kati u. Program announcer hi Maria lalnun puy kan ya control room engineer duty hi H lalnun puy ya ani. Kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som lile za point pasari megahertz at ranga puan chua ani ya. Tin Akashvani Aizol YouTube channel a zing daria tling life ah pek chua ani bok do nani. Nakin daruk le minute thuma chuan kan hunman dan tur dawn lok lang pui kan nun pua nga daruk le minute som pathian fakna hla huna chuan la shwai tuanga hlerem ruati le alaram chhana te zai ngai kha in hun kan mang hawang.